0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

92,5 Star FM. Orang yang berbahagia sejati adalah mereka yang tidak mengikuti jalan orang fasik ya, melainkan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan merenungkannya setiap saat. Amin. Puji nama Tuhan.

Baik, kembali saya menyapa yang sudah bergabung ya di Facebook maupun di WA Star FM pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Asian, puji nama Tuhan. Kalau sibuk sih setiap hari sibuk ya. Tidak ada berhentinya ya. Sibuk terus setiap hari, sok sibuk pokoknya. Baik, hubungan yang erat dan harmonis antara orang percaya berakar dari hubungan nyata dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan menuntut hidup dalam terang dan kekudusan karena persekutuan yang sejati dimeteraikan oleh kasih karunia dan persekutuan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan biarkanlah Roh Kudus selalu menuntun kita dan menjadi penolong dan penghibur di setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Mbak Nina sehat selalu, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you, terima kasih. Juga menyapa yang sudah memberikan jempol manisnya, ada Solikin, Ibu Dewi Rus, Bapak Justadi Kuncoro, Ida Bagus Suwanjana, Amiruddin Aldibroh, Bapak Andre Palar Setiawan, Ibu Santi Hendrawati, Robert Amantu, Ibu Novi Margareta, dan juga Bapak Petrus Jesplo Widianto. Terima kasih buat kebersamaan Anda. Baik, kembali kita dengarkan pujian kekuatan hidupku.

Star FM, tempat satu-satunya kita bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pendengar terkasih, mari kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, karuniakanlah kami hati yang penuh kasih dan kerendahan hati, agar kami dapat hidup rukun berdampingan, baik di dalam keluarga, lingkungan, tempat tinggal, maupun dengan sesama kami. Jauhkanlah dari hati kami rasa egois ya Bapa, iri hati, kemarahan, atau keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Sebaliknya Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Seperti firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan Bapa kepada kami, betapa baik dan indahnya jika saudara-saudara tinggal bersama dengan rukun. Di sanalah Tuhan Engkau memerintahkan berkat. Berkati setiap hubungan di antara kami ya Bapa. Jika ada perpecahan, kesalahpahaman atau keretakan, ulurkan tangan kasih-Mu untuk memulihkan dan merajut kembali hati yang sempat menjauh. Jadikanlah kami alat damai sejahtera-Mu ya Bapa, agar kehadiran kami bisa menjadi terang dan mencerminkan kasih Kristus bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan pergumulan dan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia tercinta. Satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia, jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk perpecahan, kebencian, prasangka buruk dan pertikaian. Tanamkanlah selalu semangat kasih, toleransi dan saling menghargai di antara sesama anak bangsa ya Bapa, agar kami tetap terus hidup rukun, berdampingan secara damai. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, hingga para pemimpin di daerah-daerah. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin dan mengambil keputusan dengan adil serta jujur. Kami berdoa ya Bapa, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, bimbinglah kami pula ya Roh Kudus, agar setiap dari kami dimampukan menjadi pembawa damai di tengah lingkungan tempat kami tinggal dan bekerja. Jadikanlah kami terang dan garam yang membawa dampak positif bagi kemajuan serta kedamaian bangsa Indonesia. Bapa, secara khusus kami membawa pimpinan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan, agar Engkau merajut tali persaudaraan dan kerukunan di antara seluruh jajaran pimpinan, staf, dan karyawan di perusahaan ini. Bapak Handoko Wibowo, Bapak Andrew Wibowo, sekeluarga semuanya, seluruh jajaran staf di tempat kami bekerja ya Bapak, seluruh karyawan di tempat ini ya Bapak, jauhkanlah dari setiap perselisihan, kesombongan, iri hati atau perpecahan. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghargai dan bekerja sama dengan hati yang tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah keharmonisan dan hidup rukun senantiasa tercipta di tempat kerja kami Bapa, sebab Engkau berfirman bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Biarlah melalui suasana kerja yang rukun dan penuh kasih ini ya Bapa, perusahaan ini ya Bapa, kami dapat terus maju,
berkembang dan menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kami. Juga Radio Star FM ya Bapa dapat menjadi berkat. Jadikanlah wah sebagai wadah yang memancarkan terang, kasih dan kebenaran-Mu kepada setiap pendengar, kru dan manajemen. Berkatilah pimpinan, para penyiar, teknisi dan seluruh staf yang terlibat ya Bapa. Berikan mereka hikmat, kreativitas, kesehatan dan kesatuan hati untuk terus menyajikan program-program yang membangun rohani, menginspirasi dan menghibur dengan positif. Perangkat dan fasilitas kami menyerahkan setiap alat penyiaran pemancar radio dan frekuensi Radio Star FM ke dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Biarlah segala sarana teknis dapat berfungsi dengan baik tanpa hambatan, sehingga firman dan sapaan kasih-Mu dapat tersampaikan dengan jernih. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Asyen, Ibu Tumiar Idawati, Roni Kristian, Bapak Purmanam Furin, Bapak Roni Kusuma, Bapak Tony, Bapak Dwi Bagus, Bapak Cemeng Mustika, Om Yudi, Ibu Bertilianini, Ibu Hendelina Herlensi Erin, Abah Wesel Samblangan, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila, Ibu Bapak Amiruddin, Ibu Ira, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, dan juga Oma Liani Chandra beserta anak, menantu, cucu, opa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu dan memberikan perlindungan dimanapun keberadaannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih seluruh operasional dan finansial stasiun Radio Star FM ini hanya kami serahkan di dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, selamat pagi warga Star, pagi yang indah, pagi yang cerah. Saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda di Morning Classic pagi hari ini. Sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: hingga gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 6 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7:47 waktu Star FM. Baik, warga Star, saya juga menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Om Yudi yang ada di Probolinggo. Ketemu lagi di Morning Classic Mbak Nina, tapi saya temenin sambil masak. Oke, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Juga yang selalu setia menemani ada Bapak Asen dari Situbondo yang lagi antar cencen sekolah ya, karena lagi... Dan tadi sudah sarapan soto ya. Baik, Situbondo mendung. Oke, gak begitu panas ini juga. Semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, God bless you.

0: aman.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat

0: Center Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, temani halimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali ya untuk mendengarkan komposisi-komposisi klasik seperti ini. Namun jangan khawatir, Morning Klasik hadirnya setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini. Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Pandeglang. Memasuki hari kedua operasi pencarian 8 orang yang berada di dalam speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda diperluas. 8 orang masih berstatus dalam pencarian, terdiri dari Warta 55 tahun selaku kapten kapal, Surahman Herianto, serta 5 jurnalis yakni M. Bagus, Ari Basuki, Yudis, Daus, dan juga Donald yang merupakan jurnalis. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat, tim SAR gabungan mengerahkan 7 search and rescue unit. Pencarian dilakukan secara maksimal dengan memperluas area penyisiran dan mengoptimalkan seluruh unsur serta sarana yang tersedia. Selanjutnya dari Jember, Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur mendesak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan setempat untuk segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 yang mengatur tata kelola tembakau. Komisi B Chandra Arifianto mengatakan perda sudah terlalu usang. Dengan perda yang baru, sejumlah persoalan yang dihadapi petani tembakau bisa teratasi, termasuk soal pendataan lahan, kebutuhan tembakau, dan daya serap oleh pasar. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 43-74%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 10 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti bersama Anda ya untuk program Star Memory selama 3 kali 60 menit dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan dari Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu. Kali ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Domino. Siapa yang pantas?

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Wali, terambil di album Cari Jodoh ya di tahun 2009 yang diciptakan oleh sang gitaris yaitu Apoy. Video klip lagu yang digarap bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-10 band Wali karena banyaknya permintaan dari para penggemar atau fansnya yang memilih lagu ini untuk dibuatkan video klip. Lagu ini kembali viral dan populer di kancah internasional hingga di negara Turki. Bahkan sering digunakan di platform media sosial seperti TikTok berkat bantuan promosi dari penyanyi Fitri Karlina. Lagu ini menceritakan tentang kecurigaan seseorang terhadap pasangannya, namun tetap dibalut dengan lirik yang jenaka dan nada yang mudah diingat. Ya warga Star, kalau biasanya kita itu memanggil pasangan kita sayang begitu ya kan, pengejaannya itu S-A-Y-A-N-G begitu ya. Tapi tidak dengan lagu dari Wali ini, yang digunakan adalah Yang, Y-A-N-K begitu ya. Sedikit berbeda tapi punya makna yang sama. Baik, di Star Memory masih bersama saya Eva Prasanti. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya untuk kesempatan kali ini. Semoga buat warga Star yang mendengarkan program Star Memory mulai dari jam 8 tadi, yang sudah request, harap bersabar, pasti akan kita dengarkan untuk lagunya. Pokoknya belum terputar dalam minggu ini dan minggu kemarin begitu ya. Ya warga Star, ini sekarang sudah tanggal 10, berarti kurang lebih kurang 10 hari begitu ya. Lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC akan digelar. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi di Radio Star FM. Anda bisa memilih dua kategori. Kategori A ini usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan pendaftaran terakhir pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM di 0818310755. Acara ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Patistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan, kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Westlife dengan If I Let You Go.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
12: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
11: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
12: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
11: Iklan di mana?
12: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
11: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
12: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
11: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
12: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
11: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
13: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Pandaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan Aijing Tekushe di menit keempat lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Lagu ini menceritakan tentang perasaan hampa, ketidakpastian, dan penantian yang menyakitkan dalam sebuah hubungan percintaan. Liriknya menggambarkan kisah cinta yang dirasakan seperti sebuah penantian tanpa arah atau bagaikan mimpi yang belum sempat dimulai atau kosong, bahkan tidak pasti. Sepanjang perjalanan hubungan itu, kedua belah pihak lebih sering berdiam diri dan diselimuti keheningan. Ini menunjukkan adanya kerenggangan emosional atau kurangnya kejelasan. Tokoh dalam lagu ini sebenarnya tidak menuntut janji atau komitmen yang muluk-muluk, tapi ia hanya ingin mendengarkan pasangannya dengan tulus mengucapkan kata "aku mencintaimu" untuk meredakan keraguannya. Baik, kami sudah hadirkan di program Star Memory ya untuk edisi hari ini salah satu lagu Mandarin. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Fahil, ada Ilyas. Terima kasih juga untuk Shiva, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Ebit jadinya tadi sudah hadir ya. Cak Kencur yang ada di Indawe. Ada Ria, Vivi, Zia, Rin, Gina. Terima kasih. Ada Rere yang ada di Pandaan. Lagunya tadi sudah hadir. Ayu yang ada di Pandaan. Galuh, terima kasih. Untuk Bila, Kirana, Farah, Kaila, Nila, dan juga Mavalia. Terima kasih banyak sudah bersama dengan program ini. Sehat selalu untuk Anda. Dan beberapa lagu yang dipilih rekan-rekan PDW untuk pagi hari ini sudah banyak yang kami hadirkan. Dan memang masih ada beberapa lagu yang masih dalam tahap antrian begitu ya. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Tinggal hubungi Star FM saja di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Warga Star bisa lihat di IG dan TikTok kami at StarFM105.5 atau di StarKids_Pandaan. Baik warga Star, kita akan mendengarkan beberapa lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini, Ari Lasso, Cinta Terakhir.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
6: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
8: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya lah Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa dilohakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Biasa. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star pada September 2024, Darboy Gang merilis lagu berjudul sendiri. Lagu ini diciptakan oleh Furi Setia, seorang aktor terkenal di Indonesia. Daru memilih lagu ini karena liriknya yang sangat menginspirasi dan mampu menggambarkan perasaan yang sering dialami oleh banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Rekaman lagu sendiri memiliki cerita tersendiri, menggabungkan unsur koplo Jawa Timur. Daru berkolaborasi dengan Johan, seorang arranger terkenal yang pernah memproduksi karya-karya artis Jawa Timur, salah satunya adalah Happy Asmara. Proses rekamannya di sela-sela tur beberapa kota, dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses rekaman adalah kondisi suara Daru yang sedang tidak fit karena flu dan jadwal tur yang padat. Kami hadirkan Darboy Gang sendiri.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu.

0: dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sonaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sonaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang diciptakan oleh sang gitaris Geisha, Robby Satria, Tak Akan Pernah Ada. Dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya dan menganggapnya sebagai satu-satunya tempat berlabuh serta harta terindah dalam hidup. Geisha sempat merilis ulang lagu ini, Tak Akan Pernah Ada, di album Love Recalls version ya, dan dinyanyikan oleh vokalis barunya yaitu Regina Putiri. Baik warga Star, saya sapa kembali buat yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bu Anis yang ada di Bangil, ada Bu Nini dari kawasan Situbondo. Selamat bergabung juga untuk Nizam yang ada di Sidoarjo. Terima kasih Merli. Untuk lagu yang pertama, ini baru termasuk lagu baru begitu ya. Sedangkan Peter Pan tadi sudah hadir di awal sekali. Nana, terima kasih. Ada Bu Yuni dari kawasan Gayam, ada Pak Purmanam. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Bu Ira yang ada di Sidoarjo, Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Terima kasih untuk lagu dari Andy Lau tadi sudah hadir ya. Selamat bergabung juga untuk Om Yudi, Mas Franky yang ada di Bangil, Ibu Dewi yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk Mbak Sapuro, Ibu Yohana. Lagu-lagu yang di request ini beberapa juga tidak bisa kami hadirkan karena waktu yang saya miliki tinggal 58 menit ya. Tapi deretan lagu yang harus saya putar ini ada 55 menit. Lah terus belum iklannya begitu ya. Oke, banyak lagu yang tidak terputar untuk saat ini. Jadi buat warga Star harap pengertiannya begitu ya. Harap dimengerti karena memang kalau bergabung di Star Memory itu siapa cepat dia dapat begitu ya. Oke, warga Star yang mau ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC, silakan gabung saja. Temanya itu Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori. Kategori A ini usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan ya, bahkan orang tua, pendamping, ini juga bisa rame-ramean karena acara ini full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM di 081-8310-755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe dan Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Oke warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan dari Extreme dengan Cupid's Death.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya.
5: Peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: dan infocus.
1: Pernah dengar olahraga extreme ironing? Ini olahraga ekstrim dan performance art di mana seseorang membawa papan setrika ke tempat-tempat yang jauh dan berbahaya untuk menyetrika beberapa potongan pakaian. Extreme ironing ini sebagai cabang olahraga diperdebatkan di media massa. Beberapa lokasi dan momen untuk extreme ironing ini diantaranya ada di puncak gunung, hutan, kanu, sambil main ski atau snowboarding, di atas patung, di tengah jalan raya, di bawah laut, sambil terjun payung, dan di bawah danau yang membeku. Extreme ironing ini dilakukan secara solo atau bergu. Sebelum terkenal, band Monster Magnet sempat menggunakan extreme ironing ini dalam video mereka yang bertajuk Negasonic Teenage Warhead dari album Dopes to Infinity, rilisan tahun 1995. Pada 1997, di Leicester, East Midlands, Inggris, Foshaw memulai olahraga ini dengan memadukan panjat tebing dengan menyetrika. Pada bulan Juni tahun 1999, Shaw keliling dunia untuk mempromosikan olahraga ini. Ia mengunjungi Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Australia, juga Afrika Selatan. Setelah bertemu dengan sekelompok wisatawan Jerman di Selandia Baru, mereka membentuk kelompok Extreme Ironing International dan German Extreme Ironing Sections atau GAIS.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

0: Widih, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aigo, so Korea.
9: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
8: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
9: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
8: Enggak sih.
9: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP Mbak kan second.
9: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
8: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
9: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
8: Loh.
9: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
8: Terus duitnya gimana?
9: Ya uangmu lah.
8: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
12: Ibu semua yang ada di sini.
11: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
12: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM masih terus di program Stargate. Baru saja berlalu sebuah nomor yang terambil dari soundtrack film Herajna, Heranja gitu ya. Susah kali ya. Oke, yang jelas kita bakal sambung terus kebersamaan sampai dengan 2 siang nanti. Beberapa kebersamaan warga Star yang sudah memanfaatkan akses gabung di WA 0818310755. Beberapa di antaranya sudah tertunaikan seperti Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya sudah dimunculkan begitu ya. Tampilan sponsor Bollywood yang bertajuk Tum Hiho. Selanjutnya saya juga ketemu dengan Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo, yang saya yakin juga sudah menemukan satu nomor bertajuk Jandaku. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Sebuah nomor dari lagu tema film Terinam ini juga sudah dimainkan gitu ya. Salam semangat saja buat yang lagi siaran, juga semua pendengar Star FM. Berikutnya saya jumpa Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan yang merantikan Hesti Damara dalam baju pengantin gitu ya. Lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang dari kawasan Bangil menanti Ayu Soraya dalam Cuma Kamu. Titip sapaan buat Bapak Caca, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Tumiar Idawati, ada juga Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri mungkin maksudnya ini ya. Kemudian juga ada Mbak Ani, Marcel, juga Mbak Reni, dan semuanya saja. Selamat beraktivitas. Dari kawasan Probolinggo ketemu dengan Om Yudi yang rupanya sekedar menyimak saja, tidak hadirkan satu lagu pilihan kali ini ya. Menyimak saja tampilan-tampilan yang hadir di program Stargate sampai dengan rampung 2 siang nanti. Selamat siang juga untuk Bapak David yang dari kawasan Surabaya dari Bank BTPN Syariah begitu ya, yang siang hari ini menyempatkan untuk berkirim salam untuk Bapak Andrew Wibowo, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu gitu ya. Sekali lagi dari karyawan BTPN Syariah Surabaya. Lagu yang dihadirkan tentu saja yang bertajuk Selamat Ulang Tahun dari Mansyur S.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Oh, harganya di radio, kita juga bisa promos.
7: Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu, jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Hai warga Star, saya Ruanda Akademi.
9: Jangan bermain api.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

Ada Ida Laila dan Mus Mulyadi yang sudah menghadirkan sebuah nomor bertajuk Suara Hati gitu ya. Untuk Om Yudi, judul yang benar Suara Hati bukan Curahan Hati. Kalau diketik Curahan Hati yang muncul tuh Riza Umami. Oke, semoga terhibur untuk Om Yudi ya dari kawasan Probolinggo. Selamat menyimak gitu ya. Berikutnya saya ketemu dengan Mas Franky tadi, sudah saya sapa ya. Cuman tracknya masih dalam pencarian. Saya masih belum berhasil menemukan Ayu Soraya dalam Cuma Kamu. Bergeser ketemu dengan Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ditunggu bimbang dari Elvi Sukaisi. Selamat siang juga untuk Ibu Ira yang dari kawasan Sidoarjo, menunggu kopi dangdut wae. Katanya siang-siang enak ngopi. Iya tapi nggak tambah gimana gitu. Lagi panas nih cuacanya. Ada Ibu Lili dua ya. Yang pertama Bu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subarmore Bollywood yang dinantikan dari soundtrack film I Hate Love Story gitu ya. Sementara Bu Lili yang dari kawasan Keraton Krian pengen dengar duet Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah dalam Senandung Rindu. Salamnya buat semuanya sejang lagi menyimak Target Asoe tanpa kecuali. Baik, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, waktunya saya mengingatkan untuk Anda, para bapak ibu yang memiliki putra putri usia antara 4 sampai dengan 9 tahun, bisa diikutkan tuh. Bikin rame sekali juga memberikan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 ya, bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Harinya Minggu 20 September 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Ada dua kategori untuk lomba ini. Yang pertama usia 4 sampai dengan 6 tahun, ini kategori A. Untuk usia 7 hingga 9 tahun, kategori B. Nantinya bakal dipilih 12 pemenang ya, terdiri atas juara utama 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, masing-masing dari kategori. Jadi total ada 12 pemenang yang nantinya punya kesempatan untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Dijamin pokoknya juga bakal seru ya, baik untuk orang tua atau para pendampingnya, karena acara ini nantinya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Pendaftaran ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung kontak Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa juga WA Star FM di 0818-3107-55. Event ini dipersembahkan Star FM bersama KFC, Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDMI Renata, Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Ini yang siap melanjut Ida Laila bersama Mus Mulyadi, ada Elvi Sukaisi dalam Bimbang.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik. Asai, asai, asai.
4: Star Joget.

wabarakatuh. Lewat lagu Bollywood bertajuk Happy Birthday, ingin ucapkan pada Pak Bos Andrew katanya, semoga panjang umur dan sehat selalu. Kami dari Meja 4, dari Bu Muda. Cuman saya belum menemukan lagunya, Bu, ya. Lagunya dari film apa ini, ya? Oke, nanti terus dicari dan dilacak, semoga akhirnya bisa ditemukan dengan tampilan yang diinginkan. Selanjutnya saya juga dapati ada satu nomor Bollywood juga diingini tampil dari film Hari Rama Hari Krishna. Tajuknya I Love You. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, saya kasih info dulu juga untuk Anda warga Star. Kalau Star FM sejak bulan Oktober tahun kemarin itu sudah menghadirkan program Star Kids ya, sebagai bentuk inovasi di era yang serba digital, di mana kami membuka studio kami untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran, terutama bagi para siswa yang masih duduk di bangku TK ataupun SD, guna belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, juga yang jelas siaran di Radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Dan bukan hanya Star Kids ini saja, kami juga memiliki paket bundling untuk kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera hubungi Star FM via 081-83-107-55 untuk informasi lebih lengkap dan detailnya lagi. Sementara jika Anda ingin tahu seperti apa gambaran program Star Kids ini dari beberapa sekolah yang sudah sempat berkunjung, silahkan cek liputannya lewat Instagram ataupun TikTok kami @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Dari Fahmi Sahab kali ini yang sudah siap melanjut ada tampilan duet antara Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah lewat Senandung Rindu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
7: Asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

Ya, kita jeda dulu. Udah datang lagu dangdut juga Bollywood di program Stargate. Kini kita berada di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dar Boy Gang. Lagu Dar Boy Gang yang bertajuk Mendung Tanpa Udan itu sempat dibikin filmnya, diproduksi dan terinspirasi dari lagu Dar Boy Gang yang berjudul sama di tahun 2024 ya. Sinopsis dari film ini sendiri berlatar di kota Yogyakarta, di mana film ini mengisahkan perjalanan cinta penuh konflik antara dua karakter utama, Udan dan Mendung. Udan diperankan oleh Eric Estrada adalah seorang mahasiswa seni tingkat akhir yang sangat terobsesi dengan musik. Suatu hari Udan bertemu dengan Mendung yang diperankan oleh Yunita Siregar, seorang mahasiswi farmasi yang cerdas dan mandiri dengan impian kuat untuk menjadi wanita karier yang sukses. Hubungan keduanya tidak berjalan mudah, beragam konflik mulai dari muncul terutama karena perbedaan pandangan hidup dan impian Mendung dan Udan. Perbedaan visi ini menciptakan kerenggangan dalam hubungan mereka dan keduanya mulai dihadapkan pada pilihan besar, memilih cinta atau karier. Kita simak lagunya, Mendung Tanpa Udan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM untuk salah satu lagu tema dari film Hari Rama Hari Krishna yang bertajuk I Love You ternyata tidak kami miliki. Maka saya hadirkan lagu lainnya, Damaradam gitu ya. Nomor ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-42 dari satu siang waktu Star FM. Masih ada yang harus saya jumpa, Mas Syafi'i yang ada di kawasan Sadeng Rejo Rejoso gitu ya. Selamat bergabung untuk Anda. Terima kasih untuk sudah join menantikan Hamdan ATT yang berduet bersama Ida Zubaida dalam satu lagu bertajuk Bang Hasan gitu ya. Oke, semoga kami punya materinya untuk bisa dihadirkan. Ada juga Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya sudah saya hadirkan duluan dari lagu tema film Tarazu gitu ya. Hasina Gori-Gori. Kembali saya ingatkan untuk Anda, buat putra-putrinya yang berusia 4 sampai dengan 9 tahun untuk ikut meramaikan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 ya, dari 7 pagi sampai dengan selesai. Ya, lomba ini terkategori dalam dua kategori yakni A dan B. Kategori A ini untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun, sementara kategori B untuk usia 7 hingga 9 tahun. Nantinya bakal dipilih 12 pemenang, pemenang utama dan harapan begitu ya, yang kemudian berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, kemudian juga siaran di Radio Star FM. Dijamin juga bakal seru bagi para orang tua dan pendampingnya karena full door prize begitu ya. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Pendaftaran ditunggu sampai dengan 18 September 2026. Untuk pendaftaran langsung saja kontak ke Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa juga via WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM bersama KFC, Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Kini kita lanjut jalan bareng kita yang bersisa kurang lebih 16 menitan ke depan. Selanjutnya ada Rita Sugiyarto yang hadirkan dalam Si Kecil.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

0: 105,5 Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kehadiran Hamdan ATT lewat Cinta Sebatang Tebu ya. Karena nomor yang diinginkan Bang Hasan rupanya tidak tersedia di diskotika kami. Bakal jadi akhir kebersamaan kita di program Stargate sesi yang pertama. Namun demikian, Anda bisa lanjut di sesi yang kedua dengan muatan dangdut modern kekinian bersama Rani Krisna. Ini waktunya saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Miri Andani lewat Mas Kamu Kok Loyo.
1: That was fresh.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Kamis 10 September 2026. Dua berita sudah kami persiapkan ya. Pertama datang dari Malang. Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB Malang jatuh di lantai 6 sebuah gedung kampus pada Kamis hari ini. Insiden tersebut terjadi di gedung A Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan atau FBIPK UB. Peristiwa tersebut telah dikonfirmasi aparat kepolisian setempat. Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Trihananta membenarkan adanya insiden jatuhnya seorang mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Brawijaya. Konfirmasi juga disampaikan Ketua Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan ULTKSP FBIKPK UB Dwi Retno Ningsih. Menurut Dwi, korban merupakan mahasiswa angkatan 2025 dari Fakultas Kedokteran atau FK yang jatuh setelah melewati jendela gedung. Berdasarkan keterangan sejumlah mahasiswa di lokasi, korban diduga berada di ruang kelas yang sedang kosong di lantai 6 sebelum terjatuh. Evakuasi kemudian dilakukan tidak lama setelah kejadian. Salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya menyebutkan korban mengalami cedera pada bagian tangan dan kaki sebelum kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan. Namun terdapat perbedaan informasi mengenai identitas fakultas korban. Pihak ULTKSP FBIPK UB menyebutkan korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2025, sedangkan salah satu saksi di lokasi menduga korban merupakan mahasiswa Agro FBIPK UB. Hingga kini, aparat Polsek Lowokwaru masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara pasti kronologi peristiwa serta latar belakang yang menyebabkan mahasiswa tersebut jatuh dari gedung kampus. Selanjutnya dari Pasuruan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan merespon laporan temuan gua di samping rumah warga Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Pihak dinas menyebut gua tersebut merupakan gua alami dan bukan gua buatan. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Ika Rahmawati, Rabu kemarin, pihaknya menyebut belum memastikan apakah ketiga gua itu terhubung satu dengan yang lainnya, namun ketiga gua memiliki kesamaan, yakni sama-sama gua alami. Pihaknya menegaskan tidak akan melakukan ekskavasi terhadap gua tersebut. Pihak desa dipersilahkan mengelola gua tersebut sebagai wisata. Sebelumnya warga Pasuruan di lereng Gunung Bromo, khususnya Desa Andonosari Kecamatan Tutur, heboh dengan kabar penemuan gua di samping rumah Ngatimin 75 tahun. Kabar itu memantik penasaran karena beredar di media sosial sehingga beberapa warga datang ke lokasi. Lokasi gua itu tepat di sisi kanan rumah Ngatimin. Bibir gua seperti lubang yang sengaja dibuat berukuran kurang dari 1 meter tepat berada di sebelah pintu belakang rumah Ngatimin. Meski tidak terlalu lebar, orang dewasa tidak kesulitan masuk ke dalamnya. Dari luar, gua itu memang seperti lubang buatan manusia, namun saat dilihat ke dalam, tampak ruang rongga atau lubang alami sebagai gua alam pada umumnya. Demikian Star Update. Saya Yudi Farel, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu ceriakan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Untuk edisi kali ini, Kamis 10 September 2026, Radhi Krishna hadir untuk Star Get Star Jagat sesi yang kedua. Lama elas mau aso itu loh. Sesi yang kedua ini tentunya sampai jam 5 sore nanti rangkaian lagu-lagu dangdut yang lebih kekinian, lebih modern hadir ya. 3 jam ke depan untuk Anda yang pengen bergabung silahkan saja. Sudah banyak loh ini, jangan sampai ketinggalan ya. Satu lagu dari Diana Sastra hadir dengan Juragan Empang hadir. Kali ini Denny Caknan bersama dengan NDXAK dengan Ropang. Star G2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Hadir lewat suara dari Nela Karisma dengan satu lagunya Welas Hang Rengkini. Lagu ini diciptakan sama Angga Samudra, dirilis pertama kali 7 Mei 2018. Kalau artinya sendiri kan ini bahasa Banyuwangi ya. Welas Hang Rengkini itu artinya cinta yang ada di sini. Menceritakan tentang seseorang yang merasa kecewa dan patah hati karena cintanya disia-siakan. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-29 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Oke, warga Star, seperti biasa untuk Anda yang pengen bergabung silahkan ya. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Terima kasih ini yang sudah merapat dari jam 12 siang tadi loh, luar biasa ya. Rani sapa dulu dan satu persatu ada yang sudah Rani hadirkan untuk requestnya ya. Halo rekan-rekan PDW, apa kabar hari ini? Kemis Kliwon, malam Jumat Legi. Oke, selamat siang saja untuk Ayas. Kemudian juga ada Farah, ada Salsa. Selamat siang untuk Kaila, Tiara dan juga ada Seva ya. Baik, untuk yang lain lanjut dong, nanti dulu sabar. Rani hadirkan dulu yang satu ini dari Guyon Waton dengan Sebatas Teman.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Star Gate
4: in the hall.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Emily Yang featuring Ska86 hadir dengan Rasa Bali. Lagunya atau requestnya memang kadang-kadang itu-itu saja ya. Makanya Rani kasih yang versi-versi berbeda. Biar kesannya itu lagu yang diputar itu tidak itu-itu saja gitu. Tapi kalau bisa requestnya harus berganti-ganti ya warga Star ya.

kasih rekan-rekan PDW yang sudah hadir ini. Selamat siang saja untuk Sefa, Marwa, ada Fatma. Kemudian selamat siang untuk Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya buat semua tim Fish Design, biar semangat kerjanya. Ini sambil goyang ya. Fish Design, kalau goyang apa ya, desain-desainnya gak ikut mak melingker-lingker gitu, karena kena goyangannya ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga masih di Sidoarjo ada Ailia. Selamat siang juga untuk Pak Purmanem yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Aduh Bapak, mohon maaf kalau lagu itu didis saya nanti ya Pak ya. Tidak boleh ya. Silakan diganti dengan lagu yang lainnya ya Pak Purmanem ya. Dari judulnya saja kok kayaknya saru gitu ya. Menyapa untuk Warete, Pak John Sableng, Pak Subari, ada Abah Sulaiman, Mas Marcel, Tony Azura, kemudian juga ada Arfi Florinen, Anwar Eko. Ada juga Toto Blenderang, Chris Fislik, Bu Lili, Bu Ani, Mbak Gadis, Mbak Safuro, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan sejahtera selalu ya. Mbak Rani semoga sehat-sehat bersama keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Kabar juga untuk Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Graunonya Alis nanti yang hadir ya Mas ya. Terima kasih.

siapa ini? Selamat siang. Oh, Putri, Putri, Princess Imut. Yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Insya Allah ya untuk requestnya ya. Ada Bu Ira juga yang ada di kawasan Sidoarjo. Terima kasih Ibu. Oh iya, mungkin lagi musim Bu. Jadi cianya badannya puanas dari kemarin. Dikasih obat masih belum turun. Jadi ya kangen-kangenan sama dokternya. Hah? Teh hijau apa teh poci toh Bu? Ada toh lagu teh hijau itu. Terima kasih Mbak Reni, sehat selalu ya. Amin, terima kasih kembali. Warga Star, jangan lupa, jangan lupa untuk Anda yang punya putra-putri, yang punya hobi mewarna, melukis, menggambar ya, Anda bisa daftarkan dan ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa pilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-9 tahun. Pemenangnya nanti akan dipilih 12 loh ya. Banyak loh ini. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari. Dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi yang tidak berkesempatan menang misalnya masih bisa membawa pulang door prize-nya. Itu ada games-nya, ada hiburannya Bonel, boneka dari Polsana, polisi sahabat anak dari Polres Pasuruan ya. Lucu pokoknya, lucu dan seru. Makanya buruan daftar, kuotanya terbatas. Ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Atau bisa langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
6: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh...
7: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hole.

Kali Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Akbar Kalai bersama dengan Mingse, Astaga Bercanda. Lagu ini meledak menjadi fenomena viral di media sosial pada pertengahan tahun 2026. Rani boleh nebak? Putra-putri Anda, cucu, ponakan, yang kecil-kecil, bahkan cucu saya sendiri, hafal banget sama lagu ini. Kadang saya liatin aja, nyanyi apa sih? Astaga, bercanda.

Ningsa sendiri ini bukan penyanyi baru, tapi alter ego atau pesona panggung dari Bunga Raisa, penyanyi muda jebolan Indonesian Idol season 12. Di sini memang karakternya sengaja diciptakan untuk menampilkan sisi dirinya yang centil, ekspresif, dan juga berani. Mengusung genre musik hipdut, perpaduan energi antara musik hip-hop dan dangdut, iramanya ceria dan asik, ini sangat pas dipakai sebagai latar musik video pendek atau dance challenge memang ya. Oke, kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat sore untuk Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Bu Ira, ditunggu untuk requestnya ya. Kalau Teh Hijau itu memang lagunya tulus, masih baru banget. Jadi kalau versi untuk dangdutnya ini belum masuk data kami, mohon maaf sekali ya. Untuk Cynthia di Sidoarjo juga lagunya ditunggu ya. Sementara juga selamat sore ada Nana Rebecca di Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat dan bahagia selalu beserta keluarga tercinta. Amin. Halo Dewi di Pandaan. Terima kasih Mbak Rani, selamat bertugas ya. Requestnya ditunggu, sabar. Ada juga Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Sementara yang ada di Ndawe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Cak Kencur menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan. Ada Mama Aru, Mas Franky, Bu Lili, Bapak Purmanam. Ada Furin dan juga semua warga Star ya. Oke, lagunya ditunggu. Kemudian ada juga Davina yang ada di Pondok Mutiara ya. Oke, terima kasih. Dan selamat sore juga untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Salamnya untuk Ko Asyian, Ibu Susmia, Om Yudi, Mbak Angel, Ali Hushin, ada Nana Rebecca, Petro John, Tumir Idawati, Albi Faisal, Bu Lili, Mas Iki, Mama Arum, Cak Kencur. Kemudian juga ada Mbak Yuni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kita lanjut ya. Kali ini versi dari Baby Sima dengan Stay True, Stay True.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Sister Golden Hair.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gang in the hole.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Arya Gali hadir dengan Sumanding. Lagu ini ternyata memang lagi viral ya. Karena ya seperti biasa, wira-wiri di sosmed. Oke, hadir di menit ke-48, lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Langsung saja hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda pengen tahu seperti apa keseruan Star Kid, bisa dilihat di IG dan juga TikTok kami @starfm105.5 atau Star Kid Pandaan.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Dan masih bersama dengan Darboy Gang, bintang kita untuk bulan ini. Pada tahun 2024, Darboy Gang merilis lagu Anak Lanang. Rupanya kisah di balik lagu ini adalah saat ia menggelar acara Mi Tony alias 7 bulanan kandungan sang istri pada tahun 2023. Tradisi Jawa itu diadakan di Pendopo Tulungo, Jalan Imogiri Barat, Bantul, Yogyakarta. Ini kayaknya pendoponya so ima ini ya. Dalam acara Mi Tony, terungkap anak yang dikandung sang istri berjenis kelamin perempuan. Namun, Daru mengaku tidak tahu jenis kelamin anaknya yang sebenarnya. Lagu yang diperkenalkan pun tidak berkaitan langsung dengan jenis kelamin sang anak. Dan ternyata saat lahir pada November 2023, anak pertamanya memang perempuan dan diberi nama Nona Bening Kidung Cinantia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yayan Vivia dengan Layang Tungo Restu. Lagu ini diminta sama Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa Mbak Ani, Mbak Reni, Mbak Nana, Bu Ima, Mas Franky, Marcel, Anwar Eko, Mas Utekno, dan juga ada Pak John Sableng dan Wariti. Terima kasih. Membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Dan masih banyak yang belum sempat Reni sapa ini. Apalagi di Facebook ya, terima kasih, selamat sore saja. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Selamat bertugas untuk Mbak Rani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara juga ada Marcel hadir pantau. Oh, di perjalanan, asik. Nanti lagunya ditunggu. Ada Om Yudi juga, terima kasih, selamat tugas, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Sementara juga selamat sore, ada Robert Armatu dan juga ada Dewi Hana. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Menyapa buat semua yang lagi mendengarkan, buat Kak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Pak Rete Heru Mulyono juga terima kasih. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu. Selamat sore, ada Hasdi Derpanser, Heru Mulyono, Solikin Solikin, Mas Iki, Muhammad Yudi Bejo, Nana Rebeka. Ada Yohanes Wahyudi, Abah Wasna Samplangan, dan juga ada Marcel. Sementara di WA, terima kasih untuk Bams yang dari kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Nana, Sela, Indah, Reni, Tony Azura, dan juga ada Mas Franky. Untuk requestnya insya Allah. Oke, satu informasi untuk Anda, jangan lupa yang punya anak kecil, yang punya hobi gambar, mewarna atau melukis, ayo segera daftarkan, ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Jangan lupa hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia anak Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena ini full door prize loh ya. Segera daftar, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba ya. Oke, lanjut Banyu Kali versi Lala Widi.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: In the hole.

0: sambutan ketua panitia.
1: Hai warga Star, saya Imei-Mei.
2: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
1: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga. Widih, sehat. Widih,
7: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
7: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
8: Ya,
7: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
8: Ya.
7: Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
8: ya,
7: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
10: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
10: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
16: Stargate
17: in the hall.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Happy Asmara hadir dengan Menjaga Jodoh Orang. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Setelah ini ada favorit kita bersama dengan Uzi Aulia. Satu lagu terakhir, Sepin Misa dengan Sia-Sia Mengharap Cintamu. Wargester, selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1999 ketika para personilnya masih berusia 17 tahun. Band ini kemudian diberi nama Seventeen dengan anggota pertama Yudi Rusharyanto, Herman Sikumbang, dan Windu Adi Darmawan. Dengan mengusung genre rock, di tahun 2003, Seventeen merilis single perdana secara nasional dengan judul Jibaku yang berduet dengan Ari Untung. Masuknya Ivan sebagai vokalis baru pada tahun 2006 membawa perubahan genre pada Seventeen menjadi lebih ngepop. Tahun 2018, saat tampil di panggung di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Seventeen menjadi salah satu korban bencana tsunami yang terjadi pada hari yang sama. Semua personel kecuali Ivan dinyatakan tewas, dan insiden ini menjadi duka mendalam bagi dunia musik Indonesia, serta menjadi perhatian internasional.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, gimana kabarnya? Gak terasa udah jam 5 sore aja nih. Dan di hari Kamis, tanggal 10 September 2026, kali ini program selanjutnya siap hadir menemani Anda. Ada favorit kita, bareng saya Uzi Aulia. Untuk kurang lebih 3 jam ke depan, di mana 1 jamnya kita akan ada segmen memori kita. Dan tentu saja kalau di favorit kita, lagu-lagu yang ditampilkan adalah lagu-lagu pop Indonesia. Jadi kalau di luar genre lagu itu, mohon maaf banget, gak bisa kami hadirkan. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Yovie Widianto dan Hi-Fi, dengan Semenjak Ada Dirimu, yang dulu dipopulerkan oleh Anditi. Kali ini kita lanjut dulu dengan satu lagu bernuansa balada dari Morgan Oey dengan Do You Really Love Me?

105,5 Star FM. Dulu dia pernah tergabung dalam sebuah grup idol Indonesia, namanya Smash. Anda mungkin masih ingat juga ya sama grup ini. Sempat begitu jadi perbincangan di eranya karena dianggap kayak kopi mentah-mentah dari konsep idol Korea Selatan. Karena waktu itu memang Hallyu Wave tuh lagi gencar-gencarnya di Indonesia. Makanya gak heran kalau konsep mereka tuh persis banget, mulai dari kostum, style para personilnya, lagunya, dance-nya, konsep video musiknya juga persis banget sama idol dari Korea Selatan. Tapi kemudian kita kenalnya Morgan Wei sekarang sebagai seorang aktor. Mungkin bahkan malah ada yang lebih kenal dia sebagai aktor dibandingkan penyanyi. Dan lagu Do You Really Love Me sendiri adalah soundtrack dari film Arini. Film Arini sendiri diadaptasi dari sebuah novel klasik yang dulu juga pernah ada filmnya di tahun 1980-an. Kemudian ini remake-nya dibikin lagi tahun 2018. Dengan pemain yang juga lebih baru sudah pasti. Waktu itu lawan mainnya adalah Aura Kasih. Ini ceritanya Arini memang cukup unik. Gak jauh-jauh dari novel bergenre romansa yang populer pada saat itu. Dan tentunya warga Star, sampai nanti malam boleh banget kalau mau request atau berinteraksi dengan kami di favorit kita. Bisa kirim pesan singkat lewat 081-83-10755. Sambil nanti kita ada ngobrol dikit-dikit ya. Ngobrol random aja. Kalau hari Kamis kan gak ada topik tertentu, tapi kita bisa loh kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol. Dan juga bisa kirim komentar lewat media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Atau bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari The Lantis, ada Lampu Merah.

105,5 Star FM diambil dari album Pilot milik Delantis yang rilis tahun 2021. Gaya musiknya tuh kayak tahun-tahun era-era 60-an gitu ya. Karena memang inspirasi mereka salah satunya adalah The Beatles dan yang lain itu adalah Naif. Nah, Wargester, mau ngingetin lagi nih, kalau lomba mewarnai Star FM dan KFC itu kurang menghitung hari. Jadi yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, jadi kurang lebih 10 hari lagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun, kemudian kategori B untuk usia 7-9 tahun. Dan nanti 12 pemenang yang terpilih berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, kemudian goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Jadi sayang banget kalau nggak ikut mendampingi anak-anaknya. Jadi buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut dengan lagu dari Fatin, ada Pelangi dan Hujan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Yang

Artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Aku ke warung dulu ya.
7: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM, lagu lamanya Potret jadi lebih kayak kedengeran cozy gitu ya. Apa ya istilahnya itu ya? Kayak lebih santai gitu ketika dibawain Rizky Febian. Dan single versinya Rizky Febian ini rilis tahun 2022. Ada salah. Kayak semacam plot twistnya adalah kita mungkin kita dihianati tapi kita bales. Tapi produk yang satu ini bukan pilihan yang salah loh, warga Star, justru ini adalah pilihan yang benar. Kalau Anda ingin cepat tanggap ketika badan udah mulai gak enak, atau mungkin habis aktivitas berat, atau ketika lagi butuh supaya badan lebih anget aja. Apalagi sekarang gini kan, selain akhir musim kemarau gitu ya, penghujung musim kemarau, terus juga di beberapa wilayah Indonesia terkena dampak abu vulkanik dari beberapa gunung berapi yang mulai mengalami erupsi. Kita mesti waspada nih, gak cuma sedia masker, tapi juga sedia produk yang satu ini, minyak gosok cap tunggal. Karena namanya gejala penyakit itu gak cuma menyerang pernafasan. Efeknya ada yang mungkin sakit kepala, ada yang sariawan, ada yang sakit gigi, karena makan minum sembarangan itu jadi perutnya gak enak, begah. Nah untuk itu salah satu solusinya bisa dengan diatasi dulu menggunakan minyak gosok cap tunggal. Apalagi mengandung bahan-bahan alami, jadi lebih aman digunakan. Dan ini juga bisa loh untuk mengatasi atau mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Luvia Band, ada orang yang salah.

105,5 Star FM, lagu dari Luvia Band yang baru saja hadir. Itu request dari Mas Heru Mulyono yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp 081-831-0755. Sudah kami hadirkan ya. Juga selamat malam untuk Mas Franky di Bangil yang request lagu dari Mahal ini, judulnya Percuma. Mau tebar salam untuk Petruk John, kemudian Bam Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik Dit, kemudian Rohim, Nana Rebeka, Anjar Kusuma, dan Putri Karisma Jayanti. Semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Usi, selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Sama-sama. Hadir juga Yuda di Grati Pasuruan, apa kabar? Requestnya For Revenge dengan perayaan patah hati. Patah hati dirayain, setuju banget. Selamat mengudara Kak, semangat. Terima kasih untuk Yuda yang ada di Grati Pasuruan. Semangat juga ya. Kadang-kadang tuh lagu tuh relate sama kita. Makanya alasan orang suka lagu tuh macam-macam. Karena relate, karena emang melodinya bagus, karena liriknya itu puitis, karena kita ngefans sama penyanyinya, dan macam-macam. Atau bahkan mungkin karena kisah dibaliknya. Nah, kalau warga Star sendiri suka lagu karena apa? Oke deh, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagunya, yang aktivitas internetnya malam hari ini lagi kencang banget, mungkin lagi maraton episode drakor terbaru, atau lagi nonton live streaming acara tertentu gitu ya, pastikan provider internetnya pakai Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015, dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga terdapat 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Mahal ini, ada Percuma.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

dengan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak. Menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka, sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama. Ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari Nadine Amizah dengan judul Moonlight. Rilis bulan kemarin di tahun 2020 namanya, masih tahun ini, masih ya bisa dibilang ini lagunya masih lumayan baru. Masih satu bulanan warga Star. Moonlight sendiri judulnya itu kalau diartikan secara bebas kayak sinar bulan gitu. Emang Nadine ini terkenal dengan lagu-lagunya dan liriknya yang puitis, yang kayak dramatis. Kesannya itu dreamy gitu, seakan-akan kita tuh kalau dengerin lagu-lagunya Nadine berasa kayak ada di alam lain gitu, alam yang mungkin cuman kita angan-angankan dan jadi hayalan aja. Gastar, setuju gak sih? Apalagi kayak kostum dia setiap manggung, setiap nyanyi dan video klipnya ala-ala peri gitu kan. Jadi cocok lah dengan lagu-lagunya. Dan memang ini kayaknya para peminat atau pendengar lagu-lagunya Nadine ini setipe deh sama penyanyinya. Karena mereka tuh kalau misalnya bikin konten atau nonton konsernya Nadine itu pasti penampilannya ya mirip-mirip sama idolanya gitu. Ini bisa jadi salah satu faktor kenapa kita bisa kayak klik gitu sama lagu-lagu dari musisi-musisi yang kita dengerin gitu ya. Kayak misalnya Yuda nih di Grati Pasuruan, katanya tuh kalau dengerin lagu tuh karena liriknya tuh relate, penuh emosi dan tersampaikan ke pendengar. Udah pasti easy listening juga. Apalagi dikemas dengan alunan nada instrumen yang tepat. Beuh, mantap katanya. Dan info aja, kami sudah mengudara juga di live TikTok. Jadi kalau misalnya mau berinteraksi dengan kami lewat live TikTok, bisa langsung gabung aja di Star FM Pasuruan ya. Saya baca dulu komen yang sudah masuk di halaman Facebook Star 105.5 FM. Ini ada Mas Heru Mulyono, lagunya tadi sudah hadir. Kemudian ada Putri Karisma Wijayanti, kayaknya Rita Effendi-nya nanti masuk di memori kita ya. Ada Diva juga nih yang menunggu kemunculan lagu dari Dr. PM. Ada Cameng Mustika dari Bali yang ikutan, katanya sih kalau dengerin lagu tuh suka karena lirik dan nada. Iya, kalau lirik dan nadanya udah nyambung, emang kita tuh langsung kayak terbawa perasaan gitu kan. Halo, selamat malam juga untuk warga Star yang sudah bergabung lewat live TikTok. Di sini ada, ini nama perusahaan bukan sih? Iya, makasih ya. Untuk Mulia Abadi, saya baca belakangnya aja deh, lebih enak kayaknya. Kalau gitu sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Ghea Indrawari, buat yang kangen-kangen aja, ada Rinduku.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Yeah.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha. Judulnya emang gitu. Kayak lagunya memang easy listening ya.

Buat yang masih tanya-tanya di live soal lomba mewarnai, lombanya nanti diselenggarakan tanggal 20 September dan masih dibuka pendaftaran. Kalau mau mendaftar masih ada kesempatan sampai nanti tanggal 18 September. Tapi kalau kepingin tahu tentang Radio Star FM nih, boleh gak sih belajar di Radio Star FM kayak lihat-lihat gitu, berkunjung boleh. Apalagi kalau misalnya mau belajar langsung cara jadi penyiar atau cara ngomong, bicara di depan umum yang enak, yang baik. Tips-tipsnya apa aja? Nah, pas banget bisa ikutan Star Kids. Ya, namanya Star Kids ya, memang diutamakan yang ikutan adalah anak-anak, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD, untuk belajar langsung tentang radio, cara kerja radio, tentang profesi penyiar, terus tentang public speaking sampai tur radio, dan yang pasti nyobain jadi penyiar di Radio Star FM. Semuanya bisa melalui program Star Kids. Ini adalah program edutainment yang dibikin sama Star FM, di mana para murid bisa belajar langsung di studio Star FM. Hanya dengan Rp10.000, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Terus juga ada paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Pokoknya masih ramah kantong wali murid ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bisa hubungi Star FM langsung di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Kayak apa sih keseruan kegiatan Star Kids? Nah, bisa lihat di Instagram dan TikToknya @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Run featuring Salma Salsabil. Ada Hey, tunggu dulu.

105,5 Star FM. Seperti biasa, ada Star of the Month dulu. Ini khas banget dari Star FM, karena kita tidak bisa menebak bulan ini bintangnya ada siapa. Tapi di bulan September ini bintang kita adalah Dar Boy Gang. Ya kan, tiba-tiba ada musik dangdut di tengah-tengah lagu pop Indonesia. Nggak apa-apa, ini adalah sebuah keberagaman. Kalau bicara soal lagu-lagunya Dar Boy Gang, dan memang dia ini kan terkenalnya sebagai musisi dangdut, penulis lagu dangdut juga, dan selalu mengeksplorasi genre musik dangdut kontemporer, di mana dia mengintegrasikan atau kayak mencampur elemen koplo dengan sentuhan pop dan campur sari. Terus juga aransemen musiknya ini umumnya dicirikan oleh pengguna instrumen tradisional Jawa seperti kendang dan saron yang dipadukan dengan instrumen modern kayak keyboard, kemudian gitar elektrik dan drum. Harmonisasi vokal juga sering melibatkan paduan suara atau vokal latar yang memperkaya tekstur musikal mereka. Jadi dengerin lagu-lagunya Dar Boy Gang itu enggak sekedar dangdut. Sekarang kita dengerin aja lagunya Dar Boy Gang yang judulnya Koyo Jogja Istimewa.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
4: ngapain toh, Bu?
3: Sampahnya
4: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
3: Loh, ya jangan, Pak.
4: Kenapa?
3: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudnya? Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
4: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
3: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
4: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
3: Nah, itu tahu.
4: Ya tahu toh.
5: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Favorit kita, Kids Bunker.

105,5 Star FM, ada Nona dengan The One, dan grup ini bakal merilis albumnya, album perdana mereka bulan ini, bulan September, tanggal 18 nanti, dengan judul Island Girls. Kayak image atau konsep mereka sendiri gitu ya, cewek-cewek dari kepulauan. Dan ini benar-benar ditunggu-tunggu sama fansnya. Gimana sih gebrakan Nona nanti di album perdana mereka? Mereka benar-benar all out gitu untuk album perdana ini, karena bakal menyuguhkan suara-suara baru dan musik-musik konsep-konsep baru yang mungkin gak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebagai sesama orang Indonesia dan pendukung karya anak bangsa, gimana kalau kita dukung karya-karya Nona? Karena gimana pun mereka juga merepresentasikan Indonesia di pasar musik internasional. Dan sekarang ini secara global banyak sekali pendengar musik global yang mulai melirik karya-karya dari Indonesia. Salah satunya adalah Nona. Oke, karena sudah mendekati pukul 7 malam, sampai di sini segmen favorit kita. Tenang aja, kita masih lanjut ngobrol-ngobrol ngalor ngidul juga. Dan juga dengerin lagu-lagu. Nah, setelah ini ada segmen memori kita, di mana warga Star bisa dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer. Kalau gitu kita tutup segmen favorit kita dengan lagu dari Cinta Laura Kiel, ada Suka Kamu.

105,5 Star FM dibuka dengan satu lagu dari band yang aktif sejak tahun 1997 dengan nama Dr. PM. Atau mereka ditulisnya itu namanya Dr.PM gitu ya. Bukan berarti namanya Dr. PM terus mereka ini semua personilnya itu dokter, tidak. Tapi ini berasal dari inisial personil awal mula band DRPM ini, yaitu Dani, Ronald, Pierre, dan Marshall. Makanya namanya DRPM, tapi orang sering nyebutnya Dr. PM. Oke, lagu untukmu baru saja hadir sebagai pembuka kita. Kebetulan adalah request dari Diva. Selamat mendengarkan. Dan selamat bergabung untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu kemunculan memori kita. Di memori kita, Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia yang pernah ngehits dulunya. Tahun berapa, Mbak? Pokoknya tahun 2016 ke bawah. Tapi jangan sampai tahun 80-an ya. Itu udah jatahnya Star Memory. Tahun 90-an boleh? Boleh. Tapi ya kalau bisa tahun 2000-an awal aja. Nawar lagi. Oke, sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari The Massive yang ditunggu-tunggu sama Om Yudi. Katanya tuh suka lagu karena liriknya, Mbak, apalagi pas Dengan Hatiku. Juga penyanyi yang bawainnya cocok banget. Makanya malam hari ini requestnya The Massive dengan Jangan Menyerah. Makasih Mbak Uzi, selamat bertugas dan tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih untuk Om Yudi. Kita langsung aja putarkan Jangan Menyerah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Berawal dari ketiganya itu pernah menjadi kontestan sebuah ajang pencarian bakat namanya Asia Bagus. Asia Bagus ini adalah kayak kontes nyanyi gitu, macam idol kalau di zaman sekarang, tapi tingkat Asia. Jadi yang bertanding di situ adalah para penyanyi dari berbagai negara di Asia. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan. Ini kalau nggak salah ingat ya, waktu itu program televisi dari Singapura atau Malaysia gitu. Tapi memang cukup populer di seluruh Asia, terutama di Indonesia. Dan waktu itu kayak kontestan dari Indonesia itu pasti selalu jadi unggulan. Kemudian setelah lulus dari Asia Bagus, ketiganya dipertemukan dalam satu grup yang diberi nama AB3 di era 90-an. Dan mereka ini nggak cuma menampilkan vokal yang harmonis, tapi juga sedikit koreografi yang cakep. Dan juga sudah pasti visualnya. Walaupun sekarang mereka sudah gak terlalu aktif lagi di musik, kayaknya udah nyaman berakting semua ya, terutama Widi. Tapi kita masih bisa kok dengerin lagu-lagu mereka di program Star Memory dan Memory Kita. Kerinduan kebetulan tadi di request sama Rafael Aditya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Abah Waisel juga selamat malam. Selamat mendengarkan favorit kita dan memori kita. Mas Iki, Noah yang Anda minta ini judulnya kok saya tidak temukan. Gimana kalau diganti aja? Boleh, masih ada waktu. Ada Alvin Munadiva yang request lagu dari Jikustik dengan Puisi atau Maiska dengan Keras Kepala. Terkadang kita menyukai sebuah lagu karena ada kenangan yang gak sengaja nyangkut di dalamnya. Ini sih kayak menyimpan seseorang dalam lagu ya. Tapi kalau yang satu ini Anda suka bukan selalu karena ini ya, biasanya orang suka itu karena selain suka dia juga butuh. Apalagi buat Anda yang aktivitasnya banyak, terutama aktivitas fisik, wajib banget sedia yang namanya minyak gosok cap tunggal. Kan gampang capek ya, apalagi seiring bertambahnya usia. Makanya kalau habis aktivitas boleh istirahat dulu, terus dipijet badannya, pakai minyak gosok cap tunggal. Apalagi mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Minyak gosok cap tunggal juga gampang banget didapatkannya. Bisa beli di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotik Riat Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotik Yap dan apotik Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita kali ini lanjut dulu dengan lagu yang sudah siap. Ini adalah request dari Hendrik yang ada di Kedaung Pasuruan. Ada Derby dengan Tuhan Tolong.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok enggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM dari Jikustik dengan puisi. Sampai maksudnya untuk zaman sekarang masih musim gak sih kalau kirim-kirim puisi, kasih-kasih puisi buat orang tersayang gitu, walaupun udah menikah gitu ya. Karena dulu tuh zaman saya masih sekolah, kita tuh kalau mau ngasih kode buat gebetan, bahasa zaman dulu banget gebetan ya, pakai puisi. Apalagi kalau puisinya, aduh, bener-bener dalam gitu. Kalau sekarang mungkin agak sulit ya, orang-orang yang kayak mau berpuisi buat yang istimewa gitu. Oke, saya menyapa dulu deh untuk yang bergabung walaupun malam hari ini tidak kirim puisi. Ada Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu dari Dewa 19 dengan judul Satu atau Persembahan dari Surga. Terima kasih. Mbak, dan juga ada Mbak Lili dari Bangkalan, Madura. Halo Mbak, halo juga. Requestnya Cinta Selembut Awan. Ini judulnya yang benar tuh sebenarnya Selembut Awan aja. Ya, dari Katon Bagaskara, tapi gak apa-apa. Ditunggu untuk kemunculan lagunya. Salam buat semua yang dengerin Star FM, tetap semangat. Dan juga ada Arfi Florinen di kawasan Gresik. Requestnya dari SID dengan Saint of My Life. Maaf telah join, baru pulang kerja, enggak masalah. Lembur mbak, capek. Alhamdulillah kalau bisa capek, ngerasain capek itu adalah salah satu nikmat tersendiri. Mending capek kerja. Ya, setuju kan? Mending capek kerja, ada hasilnya. Salam buat Toto, kemudian Anwar Eko, Furin, Mas Frenggi, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WhatsApp group. Untuk Bausi Aulia terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih. Nah, warga Star, masih dibuka kesempatan untuk ke Anda yang anak-anaknya pengen ikut lomba mewarnai. Lomba mewarnai ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kapan Mbak? Hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi. Yang boleh ikutan usia berapa aja? Jadi ada dua kategori. Untuk kategori A usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Nanti ada 12 pemenang yang akan terpilih dan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag. Ada juga voucher dari Taman Safari dan nanti bisa ngerasain siaran di Radio Star FM. Buat pendamping dan orang tuanya tenang. Bisa seru-seruan juga karena banyak door prize yang akan dibagikan. Jadi kalau mau ikutan, buruan daftar ya. Kuota terbatas dan ditutup tanggal 18 September 2026. Kalau mau daftar bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dengan lagu dari Dewa 19, Persembahan dari Surga.

pelanggan karena Anda masih bisa melancarkan promosi dan kayak menyebarkan informasi tentang bisnis Anda melalui di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang tentunya berdedikasi, aman, dan terpercaya, juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, kita bisa mengakses dan mengelola email. Juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Masih ada lagi kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Dan juga yang pasti teknologi enkripsinya dipastikan aman. Karena ini terbukti dengan di NetDreams kita juga bisa membagikan data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, kalau mau berlangganan di NetDreams, Anda bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda berlokasi di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara kalau bisnisnya berlokasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya, bisa menghubungi 031-548-0500. Dan Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Katon Bagaskara, ada Selembut Awan.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pilihanku udah pasti Star FM. Pilihan Anda juga ya. Malik and the Essentials, sampai belibet ngomongnya. Membawa kita ke penghujung program favorit kita. Dan setelah ini akan hadir selanjutnya, ada Rock Hits. Pastikan Anda gak ketinggalan untuk bergabung. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami sejak pukul 5 sore tadi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan selalu jaga kesehatan, tetap di 105,5 Star FM. Sebagai penutup kami hadirkan Superman Is Dead dengan Saint of My Life.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Penggemar drama Cina tentu tidak asing dengan aktor Lin Yi. Lahir pada 11 Januari 1999, Lin Yi adalah salah satu aktor drama terlaris dan populer di Asia. Mengawali karir sebagai dancer profesional dan training performance pada tahun 2015, Lin Yi debut pada tahun 2016 melalui film bergenre sci-fi dengan judul Islands of Hope. Tapi, namanya populer ketika berperan sebagai Gu Weiyi pada drama Put Your Head on My Shoulder. Dari sana, nama Lin Yi populer hingga Thailand dan membuatnya mendapatkan nominasi sebagai Best Actor di Hua Ting Awards pada tahun 2019. Di tahun yang sama, dia memenangkan penghargaan sebagai Youth Trending Artist Awards dalam Starlight Awards dan Best New Actor dalam Golden Gu Duo Network Film and Television Festival.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tires.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Edisinya hari Kamis 10 September 2026. Langit malam adalah galeri seni terbesar yang ada tepat di atas kita. Kali ini Tani Krisna menemani untuk Rockhit sampai jam 10 malam nanti ya. Yang pengen bergabung silahkan saja. Jangan sampai ketinggalan nanti requestnya. Keburu gak bisa diputer lagi. 2 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu rock mancanegara. Sudah dibuka satu lagu dari Bullet for My Valentine dengan Bittersweet Memories. Bittersweet Memories. Oh bukan ya, beda lagu. Baik, lanjut sambil menunggu yang pengen bergabung. Kali ini Scorpion dengan Under the Same Sun. Selamat malam. Keep on rocking.

105,5 Star FM. A Day to Remember sudah hadir dengan Boulevard, salah satu lagu andalan yang dirilis tahun 2016 sebagai bagian dari album studio ke-6 mereka yang bertajuk Bad Vibration. Album yang memuat lagu ini sukses besar dan berhasil bertengger di peringkat 10 besar album terlaris di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, dan juga Kanada. Kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Oke. Seperti biasa silakan yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara di WA juga sudah banyak, di Facebook juga sudah banyak. Terima kasih, selamat malam saja untuk Panji Negoro. Iya, terima kasih kembali Scorpion tadi sudah hadir. Ada Arfi Florina nih, ada di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Bislik. Ada Wak Rete, Pak John Sableng, Eko Metu, Mas Franky, dan juga Bams. Buat Bunda Rani terucap, semoga sehat selalu dan selalu diberikan keselamatan. Nanti Bunda pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih. Ada Albi Faisal di Wiyung, Surabaya. Kemudian juga ada Ayub Malmstim yang ada di kawasan Jombang. Selamat malam juga untuk Tomingse di Sidoarjo. Kemudian juga ada Chris Fislik yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Tata Blendrang, Hendrik Pitt, dan juga semuanya saja. Untuk Bunda Raninya pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam. Oke, lanjut Fantasy. Week Fantasy. Kali ini dari Nightwish.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

95,5 Star FM. Satu lagu dari The Cranberries hadir dengan Zombie. Salah satu karya rock alternatif paling ikonik di dunia yang dirilis September 1994 di album No Need to Argue. Lagu ini ditulis sama sang vokalis Dolores sebagai bentuk kemarahan dan rasa dukanya atas peristiwa pengeboman oleh kelompok Irish Republican Army di Warrington, Cheshire, Inggris pada Maret 1993. Tragedi itu merenggut nyawa dua orang anak tak berdosa ya, umur 3 tahun sama umur 12 tahun. Lagu Zombie bentuk protes terhadap kekerasan dan rasa tidak berperi kemanusiaan antar sesama manusia, khususnya yang mengorbankan anak-anak. Wah ini. Dan akhirnya juga Zombie sukses besar di pasaran global, menjadi salah satu karya The Cranberries yang berhasil memuncaki tangga lagu di berbagai negara, termasuk Australia, Belgia, Prancis, Denmark, dan juga Jerman. Lagu ini juga memenangkan penghargaan Best Song di ajang MTV Europe Music Award di tahun 1995. Di tahun berapa ya? Saya sempat nyanyiin lagu ini juga. Jangan salah. Rani dulu sudah mulai SMA itu sudah ngeband, musik-musiknya rock, lagu-lagu rock. Tapi kemudian lagu rock tergeser dengan lagu dangdut. Coba malah ke lagu dangdut. Oke, hadir di menit ke-48 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Lanjut ini, terima kasih yang sudah bergabung, sudah banyak sekali. Kali ini di Facebook ya. Terima kasih, selamat malam untuk Ilham Nazaril Mojokerto. Ada juga Imam Azhari Mojo Anyar Mojokerto juga. Kemudian ada Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi Anwareko, Chris Fislik, Tony Azura, Arsha Syarawi, Wawawawa, Robert Cavalera, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rite ya. Terima kasih untuk Mbak Rani, sama-sama. Mas Toto erek lagune kok pancetai mohong. Tak pending. Requestnya banyak soalnya. Saya pilih yang belum sempat keputer gitu ya. Sakno. Tony Azura juga, apa kabar? Ada Diva Olga Aurila Devi. Kemudian juga ada Didit Hendra Dewanto dari Surabaya. Selamat malam juga untuk Anastasia Priawan, Anji Nafifa juga. Sementara yang ada di Candi Sidoarjo ada Anwar Eko. Hadir Mbak ngerok di Rock Hit ya. Terima kasih menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Wak Rite, Mas Kris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, dan juga Pak Eko Metu. Sementara ada Agus Valia di Sumobito Jombang. Kemudian juga selamat malam untuk Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Malam juga ada Fatian yang ada di kawasan Sepande Sidoarjo ya. Iya, kemudian Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga menyapa untuk Wak Rite Heru Mulyono, Arfi, ada Ayub Hendrik, ada Anwar, Chris Fislik, Rohim, dan juga ada Tony Azura. Kemudian ada Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Tombo Neti, ada Bams, Arfi, Ayub, Satria Putra, Petro John, Pak Eko Metu, Toto Blendrang, Nana Rebeka, Putri Karisma, Jayanti, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu ya, Mbak Rani semangat. Oke, terima kasih. Ayo, woro-woro yang satu ini untuk Anda yang punya putra-putri, hobi menggambar. Gak ada salahnya gabung, daftarkan, dan ikut keseruan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi.
Pilih kategori lomba sesuai putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kemudian usia atau kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang, banyak kan ya, berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena ini full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padistro Pandaan, dan juga Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Oke, sampai jumpa di hari lomba. Baik, kali ini satu lagu dari Oasis hadir dengan Laila.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Dari apel pilihan.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on rocket. More rocket hits coming your way.

Masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dar Boy Gang. Udah nonton film Mendong Tanpa Udan belum? Film ini diproduksi dan terinspirasi dari lagu Dar Boy Gang yang berjudul sama pada tahun 2024. Sinopsis film ini berlatar di kota Yogyakarta. Film ini mengisahkan perjalanan cinta penuh konflik antara dua karakter utama, Udan dan Mendong. Udan diperankan Eric Estrada, seorang mahasiswa seni tingkat akhir yang sangat terobsesi dengan musik. Suatu hari Udan bertemu dengan Mendong, Yunita Siregar, seorang mahasiswi farmasi yang cerdas dan mandiri dengan impian kuat untuk menjadi wanita karir yang sukses. Hubungan keduanya tidak berjalan mudah. Beragam konflik mulai muncul, terutama karena perbedaan pandangan hidup dan impian Mendong dan Udan. Perbedaan visi ini menciptakan kerenggangan dalam hubungan mereka, dan keduanya mulai dihadapkan pada pilihan besar, memilih cinta atau karir.

105,5 Star FM. David Kirshner hadir dengan Daylight, membawa kita di menit ke-28, lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Perjalanan Rocky tinggal sedikit lagi, tapi yang request, wow, banyak. Oke, lanjut aja, Rani sapa dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung ya. Maljum lagi kerja ini Bunda. Oh iya, tetap semangat. Salam buat semua yang ada di sana ya. Kemudian juga ada Lili di Bangkalan, ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Kemudian juga selamat malam untuk Robert Cavalera di kawasan Tretes. Spesial untuk Pak Rete Heru Mulyono, Tomboleti Arfi Florinen, Toto Blendrang Eko Metu, dan juga ada Anwar Eko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbak, rodok telat titik. Kalau Rocky jam segini wes telat banget ini Pak Rete. Iya toh. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Facebook kali ini. Selamat malam untuk Satria Putra, ada Samudra Dirgantara, kemudian juga Petro John ya. Oke, thank you. Insya Allah ini buat semua warga Star tetap menyala. Halo Bang Billy Bangkrut, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Kemudian juga ada Sam Uyap ya, ada Tumir Idawati juga dari Medan. Selamat malam untuk Putri Nur Karisma yang sudah bergabung juga. Kemudian Pak John Sableng hadir nyimak sambil titik-titik-titik ngedep dandang. Lanjutin Mbak Rani, biasanya sudah tahu. Iya, sudah tahu saya. Terima kasih juga yang sudah memberikan like-nya ya. Ada 25 orang, berkah selalu dalam segala hal. Oke, hadir Crazy Town dengan Butterfly.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Yngwie Malmsteen hadir dengan Rising Force, membawa kita di menit akhir untuk Rock Hit malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Oke, saatnya Rani pamit mundur. Satu lagu terakhir dari Nazareth dengan Dream On. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di Persekutuan Praise the Lord Program. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Kami mau memulai Praise the Lord Program. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh terberkati melalui Praise the Lord Program. Dan Tuhan yang pimpin sepanjang hari ini, setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, biarlah oh Tuhan Engkau yang memperkenankan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni setiap hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui Praise the Lord Program ini ya Bapa, Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan nafas kehidupan yang Engkau berikan hari ini ya Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong tenangkan hati dan pikiran kami dari segala kepenatan dan gangguan di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang daripada Engkau. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya menjadi bacaan biasa ya Bapa, tetapi menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, melainkan pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Amin. Tema pagi hari ini menghindari konflik, ya. Bangsa Edom tentunya bukan bangsa yang tidak dikenal atau asing bagi orang Israel. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub atau Israel. Jadi kedua bangsa ini adalah bersaudara. Esau pindah ke pegunungan Seir karena tanah Kanaan tidak muat bagi Esau dan Yakub, disebabkan banyaknya kepemilikan mereka. Kejadian 36 ya. Ketika orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, maka orang Israel harus menempuh perjalanan yang panjang di padang gurun. Ketika mereka telah mendekati tanah Kanaan, mereka harus melalui tanah Edom, milik keturunan Esau, saudara mereka. Karena itu, Musa mengirim utusan untuk meminta izin kepada Raja Edom agar mereka diizinkan melewati tanah Edom tanpa merusak atau mengambil apapun dari tanah Edom. Bahkan orang Israel bersedia membayar jika mereka dan ternaknya minum air di tanah Edom. Namun orang Edom menolak, tidak mengizinkan, bahkan mengadang orang Israel lewat. Orang Israel tidak terpancing oleh orang Edom untuk berkonflik dan berperang. Karena itu mereka menyimpang dan lebih memilih melewati jalan yang lain menuju tanah Kanaan. Pendengar terkasih, dalam hidup kita pasti mempunyai masalah dengan sesama, ya. Namun tidak semua masalah harus diselesaikan dengan sesuatu konflik. Memang ada konflik yang tidak dapat dihindari, tetapi ada konflik yang dapat dihindari walaupun harus dengan jalan keluar yang panjang. Marilah kita mengedepankan kedamaian dan menghindari konflik dalam menyelesaikan masalah. Tetapi bukan mengkompromikan kebenaran demi kedamaian. Mengalah dapat diwujudkan dalam berbagai hal, ya. Pemimpin gereja yang belajar seni mengalah dapat membawa jemaat mencapai tujuan pemuritan.
Ada kalanya, dengan mengalah justru tujuan tercapai. Mari pendengar terkasih, kita belajar seni mengalah demi mencapai tujuan kemenangan, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah.

105,5 Star FM. Mari melayani dan mengasihi lebih lagi ya. Menghindari konflik demi kedamaian adalah hal yang baik. Tetapi mengorbankan kebenaran demi kedamaian semu adalah kekeliruan. Banyak dari kita terjebak dalam dilema ini. Angkat bicara lalu memicu keributan. Atau diam saja demi menjaga suasana tetapi membiarkan kekeliruan terjadi. Pendengar terkasih, kedamaian sejati tidak pernah berdiri di atas fondasi kebohongan atau ketidakadilan, ya. Ketika kita mengabaikan kebenaran hanya agar situasi terlihat aman, kita sebenarnya sedang menanam bom waktu. Kedamaian tanpa kebenaran hanyalah gencatan senjata sementara, bukan keharmonisan yang kokoh, ya. Mari kita pahami perbedaan kedamaian dan ketakutan. Kedamaian sejati membawa ketenangan batin bagi semua pihak. Diam karena takut akan konfrontasi atau penolakan bukanlah kedamaian, melainkan kepalsuan yang membebani jiwa. Kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman, ya. Menyampaikan kebenaran tidak harus dilakukan dengan cara menyerang atau mempermalukan orang lain. Jika kebenaran disampaikan dengan keangkuhan, fokus orang yang beralih pada kemarahan Anda bukan pada isi kebenarannya. Jadi kalau kita membela kebenaran dengan keangkuhan, fokus orang itu hanya beralih pada kemarahan Anda, ya. Yang terlihat itu kemarahan Anda, bukan kebenaran Anda. Kedamaian tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Pendengar terkasih, menoleransi hal yang salah hanya agar disukai semua orang akan merusak integritas diri. Menjaga harmoni sosial itu penting, tetapi menjaga kompas moral jauh lebih utama. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran tanpa memicu konflik yang tidak perlu? Yang pertama, ubah cara penyampaian, ya, bukan isinya. Sampaikan dengan nada yang tenang, objektif dan berfokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jadi jangan menegur atau meluruskan sesuatu di depan umum jika itu bisa dilakukan secara pribadi, secara empat mata. Memiliki niat untuk membangun, ya. Jadi pastikan motivasi Anda bicara adalah untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk memenangkan argumen atau membuktikan bahwa orang lain salah. Pada akhirnya, hidup yang damai bukan berarti hidup yang bebas dari perbedaan pendapat, ya. Kedamaian yang dewasa adalah kemampuan untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran sambil tetap membentangkan tangan untuk merangkul sesama dengan kasih dan rasa hormat. Pendengar terkasih, hindari konflik tanpa mengabaikan kebenaran demi kedamaian. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, memohon agar Tuhan senantiasa mengajari kita bahasa cintanya, ya, agar setiap kata, waktu, dan perbuatan kita menjadi saluran kasih yang memuliakan Tuhan bagi sesama di sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan citra persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu dengan tema Berjuang Demi Keadilan. Namun sebelumnya saya menyampaikan, yang ingin bergabung bisa melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Dan yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

Saudara, kedamaian dan keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, dan bukanlah hal secara otomatis bisa terjadi dalam hidup kita. Kedamaian dan keadilan perlu diperjuangkan. Siapa dan bagaimana memperjuangkan keadilan secara khusus bagi kaum perempuan? Jumpa lagi dengan saya Susi dalam program Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan dan

Saudara, kita tahu bahwa pada saat ini masih banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil. Banyak perempuan diperlakukan sebagai manusia kelas 2. Dan banyak perempuan dianggap sebagai objek pemuas nafsu. Dan masih banyak lagi perempuan yang menderita secara lahir batin karena diperlakukan tidak adil. Ada puluhan bahkan ratusan berita mengenai ketidakadilan yang menimpa perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia juga masih tergolong banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil. Kondisi ini membuat banyak perempuan berjuang untuk memperoleh keadilan dan kedamaian. Dan di antara sekian banyak perempuan yang memperjuangkan keadilan bagi kaumnya, ada 3 perempuan yang luar biasa yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan termasuk keadilan. 3 perempuan itu pada tahun 2011 mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Tentu Anda ingin tahu siapa mereka. Saya akan membagikan kisah ketiga perempuan tersebut yang berjuang demi keadilan dan kedamaian bagi kaum perempuan. Yang pertama adalah Ellen Johnson Sirleaf. Ellen berasal dari Liberia. Ia berjuang untuk membangkitkan kesadaran para perempuan akan hak kesetaraan dan hak menikmati hidup damai. Ellen memang sangat aktif berpolitik dan aktif memperhatikan hak dan keadilan kaum perempuan di Liberia. Keberhasilannya dan keberaniannya memperjuangkan hak-hak perempuan, ia kemudian diberi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2011. Bukan itu saja, Ellen kemudian menjadi presiden perempuan pertama di negaranya. Perjuangan Ellen bagi kaumnya sangat dipuji dan dihargai oleh bangsanya karena perjuangannya sungguh bisa dirasakan oleh kaum perempuan di negerinya yang tertindas dan mengalami ketidakadilan. Perempuan kedua yang juga menerima hadiah Nobel Perdamaian adalah Limah Gui. Ia gigih berjuang membangun karakter berani pada diri perempuan. Limah berhasil membangkitkan semangat para perempuan yang menderita akibat kejamnya rezim militer di Liberia. Banyak suami dan anak laki-laki dibunuh, dan para janda dijadikan objek kekerasan seksual. Limah mengumpulkan para perempuan, dan bersama-sama mereka melakukan demo secara damai dan berhasil. Limah mendapat hadiah Nobel karena ia dinilai telah berhasil menyatukan banyak perempuan untuk bersama-sama berjuang memperoleh hak dan keadilan. Walaupun harus mengeluarkan energi dan menanggung risiko yang berbahaya, Limah terus mengajak kaumnya bersatu dan memperjuangkan keadilan dan kedamaian, sehingga kaum perempuan bisa hidup tenang dan bahagia. Dan perempuan ketiga yang juga menerima hadiah Nobel Perdamaian adalah Tawakkul. Perempuan hebat ini berasal dari Yaman. Tawakkul berjuang untuk mendobrak tradisi yang menindas kaum perempuan. Dalam perjuangannya, ia dan keluarganya sering diancam akan dibunuh. Di Yaman, perempuan juga diperlakukan sebagai manusia kelas 2. Dan anak perempuan di bawah umur banyak yang menjadi korban kawin paksa. Tawakkul gigih berjuang demi keadilan kaumnya yang sering ditindas dan diperlakukan tidak adil. Perjuangan Tawakkul cukup berhasil dan banyak kaum perempuan yang terlepas dari penindasan dan kekerasan. Banyak anak gadis yang diselamatkan dari kawin paksa. Kerja keras Tawakkul tidak sia-sia. Saudara, itulah 3 perempuan yang memiliki keberanian

memperjuangkan keadilan dan hak-hak kaum perempuan. Tiga perempuan yang berani menghadapi bahaya demi keadilan kaumnya. Tiga perempuan yang rela mengorbankan waktu dan tenaga demi keadilan dan kedamaian kaum perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh ketiga perempuan itu sangat penting bagi kehidupan kaum perempuan yang menjadi korban ketidakadilan. Kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil tentu akan melelahkan hidupnya. Kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil tentu akan menghilangkan rasa percaya diri dan rasa hormat. Banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil merasa tidak berdaya, tertekan, dan terhina. Banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil hidupnya menjadi lemah dan tidak berdaya melakukan apapun, apalagi melawan ketidakadilan itu sendiri. Bahkan banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil malah dipersalahkan dan harus dihukum. Banyak perempuan yang diperkosa lalu justru dipersalahkan dan harus hidup di balik jeruji besi. Inilah semua ketidakadilan yang harus ditanggung oleh kaum perempuan di banyak negara di dunia ini. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sangat merugikan kaum perempuan dan juga seluruh masyarakat. Kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil akan menghambat kemajuan kaum perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus diperangi. Ketidakadilan terhadap kaum perempuan harus dihapuskan. Manusia harus berani menyuarakan keadilan bagi setiap manusia, termasuk bagi perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan bukan saja melanggar hak asasi, tetapi juga melanggar kehendak Tuhan. Tiga perempuan yang memperoleh hadiah Nobel tadi merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi kaumnya. Mereka tidak bisa tinggal diam, menyaksikan kaum perempuan diperlakukan tidak adil. Mereka tidak bisa hanya berpangku tangan, menyaksikan kaumnya ditindas dan diperlakukan tidak adil. Saudara, sebagai perempuan tentu kita tidak rela melihat kaum kita diperlakukan tidak adil. Kita tidak tega melihat perempuan diperlakukan sebagai manusia kelas dua. Namun kadang kita tidak berbuat apapun untuk menolong mereka. Kita hanya bisa mengatakan kasihan. Kita hanya mau merasa iba dan kasihan, tetapi kita tidak menyumbangkan apa-apa untuk memberantas ketidakadilan bagi kaum kita sendiri. Kita tahu memang ada banyak orang yang rela berkorban untuk memperjuangkan keadilan bagi kaumnya. Dan ada banyak perempuan dengan lantang menyuarakan keadilan bagi kaumnya. Oleh sebab itu, kita sering bertanya, apa sebenarnya yang mendorong orang-orang ingin memperjuangkan keadilan bagi sesamanya? Dan seberapa penting kita harus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil? Dan apa kata Tuhan tentang ketidakadilan? Kita akan membahas dan merenungkan tentang keadilan dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, khususnya kaum perempuan, agar mereka memperoleh keadilan. Tetapi sebelum itu, kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah lagu pujian berikut ini, dan saya harap lagu ini akan menghibur Anda dimanapun Anda berada dan sekaligus memberkati Anda. Selamat mendengarkan.

Saudara, semoga Anda terhibur dengan lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan kita akan kembali membahas mengenai keadilan terhadap kaum perempuan. Tadi kita sudah mendengarkan kehebatan tiga perempuan yang dengan gigih memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan di negaranya masing-masing. Ada Ellen dari Liberia yang memperjuangkan hak kesetaraan dan hak kedamaian bagi kaumnya. Ada pula Lemah yang mengajak perempuan memiliki karakter yang berani menyuarakan hak-haknya. Dan terakhir ada Tawakul yang mengajak kaum perempuan mendobrak tradisi yang menindas kaum perempuan. Tiga orang perempuan ini merupakan pahlawan bagi kaumnya. Dan diharapkan semakin banyak lagi perempuan yang melakukan hal yang sama, yaitu memerangi ketidakadilan terhadap perempuan. Mengapa keadilan harus diperjuangkan? Dan bagaimana kita bisa ikut memperjuangkan keadilan bagi orang lain? Saudara, kita tahu dan kita sudah membahasnya tadi bahwa ketidakadilan akan menyebabkan penderitaan. Orang yang diperlakukan tidak adil akan menderita. Banyak contoh wanita yang diperlakukan tidak adil. Misalnya, para TKW yang sudah bekerja dengan keras tanpa kenal waktu tidak diberi makan atau tidak diberi gaji. Pastilah TKW itu akan menderita lahir batin. Dan kebanyakan para TKW yang diperlakukan tidak adil tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, untuk itulah kemudian banyak orang atau organisasi memperjuangkan keadilan bagi para TKW. Ini hanya salah satu contoh ketidakadilan yang dialami oleh kaum wanita atau kaum perempuan. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin Anda bisa temukan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saudara, firman Tuhan mengatakan, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berlaku adil adalah perintah dan hukum Tuhan. Umat Tuhan wajib berlaku adil terhadap siapa saja dan wajib pula memperjuangkan keadilan bagi orang lain. Keinginan untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan biasanya timbul dari rasa belas kasihan menyaksikan wanita diperlakukan tidak adil. Rasa belas kasihan yang semakin besar akan semakin mendorong diri sendiri berjuang demi keadilan orang lain. Hal lain yang bisa mendorong kita berjuang demi keadilan orang lain ialah pengalaman kita diperlakukan tidak adil. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa saja mendorong kita mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Bila kita pernah diperlakukan tidak adil, kita tahu bagaimana rasanya. Dan hal yang terakhir yang mendorong kita berjuang demi keadilan orang lain ialah ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk berlaku adil kepada siapa saja. Kita harus memperlakukan suami dan anak-anak kita dengan adil. Kita juga harus memperlakukan teman dan sesama kita dengan adil. Kalau kita memiliki kemauan untuk memperlakukan orang dengan adil, maka kita tentu memiliki keinginan untuk memperjuangkan keadilan bagi orang lain. Saudara, masih banyak orang yang secara sengaja maupun tidak memperlakukan perempuan dengan tidak adil demi kepentingan dirinya sendiri.
Banyak majikan tidak membayar gaji para pembantunya supaya uangnya tidak berkurang. Banyak suami tidak memberi nafkah kepada istrinya supaya si suami bisa berfoya-foya dengan wanita lain. Dan banyak guru memperlakukan murid perempuan dengan tidak adil demi kepuasan emosinya. Orang yang memperlakukan ketidakadilan kepada orang lain mengira bahwa ia akan untung dan puas. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudara, untuk berlaku adil dan berjuang demi keadilan orang lain memang perlu kerja keras dan pengorbanan. Tetapi bila orang diperlakukan dengan adil oleh karena perjuangan kita, maka orang lain dan diri kita sendiri akan bahagia. Jadi marilah kita, sebelum memperjuangkan keadilan bagi kaum kita, kita sendiri harus berlaku adil. Setelah kita berhasil berlaku adil, maka marilah kita juga bersama-sama berjuang demi keadilan kaum kita. Walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang besar seperti tiga perempuan tadi yang memperoleh hadiah Nobel, paling tidak kita memiliki niat untuk berjuang demi keadilan perempuan di sekeliling kita. Kita bisa menolong orang yang diperlakukan dengan tidak adil untuk memperoleh hak-haknya dengan memberitahu informasi mengenai tempat pengaduan dan lain-lain. Kita juga bisa menolong perempuan yang diperlakukan tidak adil dengan mendengarkan keluh kesahnya, kemudian mendoakannya, dan memberi harapan bahwa Tuhan akan menolongnya mendapat keadilan di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa berpangku tangan saja atau menjadi penonton saja. Perempuan yang menderita harus ditolong, siapapun dia. Kita patut mencontoh perempuan-perempuan yang dengan gigih membela para TKW yang mendapat perlakuan tidak adil. Banyak TKW yang tidak dibayar gajinya dan harus ditolong dan diperjuangkan. Kita patut mencontoh para perempuan yang membela para wanita yang mendapat kekerasan dalam rumah tangganya. Pertolongan kita sangat ditunggu oleh kaum kita yang diperlakukan tidak adil. Marilah kita berlaku adil, dan marilah kita memperjuangkan keadilan untuk sesama kita, secara khusus untuk kaum perempuan yang sering diperlakukan tidak adil. Saya kembali akan membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama hari ini. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tuhan memberkati Anda.

Saudara, sekecil apapun perbuatan Anda bagi keadilan orang lain, tidak akan dilupakan Tuhan. Sampai di sini dulu jumpa kita dalam program Citra. Harapan saya Anda memperoleh pelajaran berharga dari sajian kami hari ini. Bila Anda ingin bersurat kepada kami, saya sungguh ingin menunggu surat Anda. Dan inilah alamat kami: Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekarang saya Susi mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Citra, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Semoga Citra yang hadir setiap hari Jumat ini dapat menginspirasi dan memotivasi Anda. Amin. Puji nama Tuhan. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia satu-satunya tempat perlindungan. Ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhanlah tempat perlindunganku. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Menyapa juga Ibu Kartini Raharjo. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, namun rencana Allah selalu terbaik buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Loni Christian, shalom, damai di hati, praise the Lord. Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Terima kasih. Menyapa juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani tim PTL Berkah Dalam. Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu. Pakak Podol Samplangan ikutan gabung. Sukme Rahajeng Tugas, matur nuwun. Terima kasih ya, mungkin itu bahasa Bali ya. Dan juga menyapa Ibu Kamila. Selamat pagi saudara dan sahabatku. Hidup adalah perjalanan yang tak mungkin bisa diulang kembali. Nikmati dan syukurilah apa yang kita dapat hari ini. Tuhan memberkati, amin. Menyapa Furin, shalom, selamat pagi. Pendengar terkasih, buat Bapak Purmanam, Ibu Anis, Ibu Ira, Ibu Lita, Bapak Lukas Basuki, pripun Pak, masih berkebun, sehat-sehat nji di sana. Oke, pujiannya ditunggu Furin ya. Semangat buat teman-teman GMS Live yang nanti tampil bersama band luar Hillsong yang lagi konser worship night di lapangan UNESA Surabaya Barat. Kiranya Tuhan beri sukses, lancar dari awal pertengahan hingga akhir acara. Amin. Tuhan memberkati. Kian yang ada di Candi, shalom, selamat pagi. Bahasa Cinta sudah hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita dengarkan satu pujian terlebih dahulu dari GMS Live.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM baru saja hadir di ruang dengar Anda dari Mona Latumahina ya. Ku ucap syukur, pendengar terkasih, mengucap syukur dalam segala hal merupakan kehendak Allah yang membawa ketenangan, kekuatan dan jalan keluar di tengah setiap persoalan ya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, setiap saat dan setiap waktu. Biarlah kita menyukai ucapan ini ya, dan membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Amin. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Rahman Diski ya, warga Kampung Banten di Kampung Banten Diski Medan ya. Oh, Medan juga. Puji nama Tuhan, semakin banyak ya yang bergabung dari Medan, semakin hari semakin bertambah. Puji nama Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, mari kita bersatu hati, saling menguatkan satu dengan yang lain, bersekutu bersama melalui udara press the Lord program ya, biar kita selalu dikuatkan. Amin. Baik, Ibu Bertilian ini shalom buat pendengar, dan Kak Nina selamat beraktivitas. Terima kasih. Ibu Tumian Idawati, Horas Medan juga ya. Senang sekali ya, dari Kalimantan, Medan, Banten, manapun itu ya, Bali, semuanya bergabung bersekutu di Press the Lord program. Semoga pulau-pulau yang lain juga terjangkau ya, karena kalau melalui streaming itu seluruh dunia bisa mendengarkan. Biasanya dari Australia, Amerika juga gabung. Puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat dipersatukan melalui Press the Lord program. Amin. Menyapa Ibu Hendelina Halenci Erin, selalu ada di hatiku Press the Lord. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Dan berusahalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan dan mengikuti kehendak Bapa. Dan janganlah juga kalah terhadap kejahatan ya, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan jikalau juga musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau haus, berikanlah dia minum air. Dan dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dan sampai saat ini juga, hanyalah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan dalam perlindungan Allah. God bless you, terima kasih. Halo Bapak Wiji yang ada di Balung Bendo, juga Ibu Hana ya, shalom, selamat pagi. Menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwilahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Bu Emi yang ada di Kuadengan, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Bu Emi. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Maria Ardi ya, Ibu Gembala GKN Narwastu Sidoarjo. Selamat ulang tahun Ibu, panjang umur, sehat selalu, kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Tony, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, sehat selalu ya Pak Tony. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala, shalom. Hati-hati dengan ucapanmu, karena kesalahan satu kata saja bisa melukai hati banyak orang. Maka dari itu, jagalah lisanmu, karena itu sangat penting. Terima kasih Mbak Nina dan kru, juga pendengar terkasih. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Permanam, shalom, selamat pagi. Roma 15 ayat 13 yang dibagikan ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Amin. Terima kasih Mbak Nina, menyapa semua kekasih Tuhan tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama Press the Lord yang selalu jaya mengudara. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera dan sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara yang mendengarkannya. Amin. Tetap semangat dan salam sehat sejahtera selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Purmanam. Menyapa Ibu Yohana, shalom. Kalimat berkat yang dibagikan, karena kita adalah buatan tangannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Terima kasih Ibu Yohana, Mbak Nina dan tim, selamat melayani. God bless you. Terima kasih. Baik, kembali mari kita dengarkan pujian. Senang melayani Tuhan.